0: wishtak Francisco. Baita la chitit hunsan watch ilalti, mawal ashka kapar hunsan yashiral bayulibang inalti.
1: Ah, achunacha elwu ainti, abaisatkan achititok masanil hunsan yashilalti, kal hunsan watch ilalti.
0: Palta shinta ko masanili het yahi ok hunsan watch ilal yetok hunsan yashilalti.
1: Ah, het yahi ok shinta ayon chinacha kokanoni. Palta ayong amchi nachah kokanoni shan chihala tolk am yashilal yeh mantipa shol ayon ekoh mawal ashka yet chih anlay kolwal yuhe chekbeh dios baikonanko shol yuh tol chialkan dios bayulchan un wech en oro kalch en plata kachiloni bay malakias 3:10 ich teje diezmo bay nailin anihti ak inih porob al kaso hayilo ni ma shatsaka ye chan han ta khunsan yashilal ay kan wuh bayuli bang inalti shi ak alak apas bay evangelio san mateo capítulo 7 verso 7 amak och anonok kas och sayonok och auhok och ilcha yu shi
0: ah falta tor mi komasa en el chinache el juj aska yalon kan dios yul an unti Setchang amch ko bitnik pashin yet ashka tu chinache elhu yet to khep konop dios
1: ko bitnik shi
0: ko bitnik shi